0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Programa ini pernah disiarkan pada 1 Juni 2025.
1: Konbanwa, minasan genki. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di edisi terbaru ini. Ada saya Sigit Purnomo dan Miko Velma yang hadir menemani Anda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dengan laporan menarik nanti. Ada Ajiro Hadi yang akan menghadirkan satu fasilitas untuk kerajinan tangan Indonesia di Tokyo. Lalu kami juga akan membacakan surat, ada juga komentar Facebook yang sudah banyak ini ditulis ke kami. Tidak lupa juga ada lagu permintaan dari pendengar yang akan kami putarkan di penghujung acara. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
2: Saudara pendengar, pada 16 Mei 2025, sebuah fasilitas yang dinamakan House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT diresmikan. Tempat ini bertujuan memberi sarana bagi para pengusaha kerajinan tangan Indonesia agar memiliki tempat di Tokyo. Selain itu, HHT menjadi toko yang memungkinkan pameran sekaligus transaksi dari produk kerajinan yang berpartisipasi. Reporter Aji Rahadi mengikuti acara peresmiannya. Berikut laporannya.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah membawakan sejumlah laporan mengenai usaha kerajinan Indonesia yang berusaha memasuki pasar Jepang. Namun bisa dibilang para perajin dan pengusaha tersebut tidak terkumpul di bawah satu payung. Bisa dikatakan usahanya dilakukan secara individual dan mandiri. Maka itu, inisiatif seperti House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT disambut baik. Kami berkesempatan berkunjung saat sarana tersebut diresmikan. Fasilitas itu didesain seperti toko dengan rak-rak yang memajang beragam jenis kerajinan tangan. Produk yang kami lihat saat itu diantaranya adalah tas dari rotan, kotak perhiasan dari kayu, cawan dari batok kelapa, dan lain-lain. Layaknya di toko, terdapat informasi harga masing-masing produk dan tersedia beragam cara pembayaran yang umum dipakai di Jepang. Lokasinya cukup jauh dari pusat komersial Tokyo, tetapi ada nilai lebih yang ditawarkan HHT, yaitu alamat tempat ini bisa dicantumkan sebagai perwakilan di luar negeri. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan.
4: Jadi HHT ini menjadi kantor dia dan sekaligus toko dia di Jepang. Oleh karena itu, kartu nama mereka itu bisa mencantumkan Tokyo Office atau Japan Office. Alamatnya di sini, kita di IAC dan sebagainya, nomornya juga nomor telepon Jepang. Itu akan membuat mereka semakin mendapatkan respons yang lebih baik lagi dari terutama konsumen Jepang dan konsumen internasional.
3: Richard Susilo juga menyebutkan bahwa HHT mengenakan sejumlah biaya bagi perajin atau pengusaha kerajinan yang ingin memamerkan dan menjual barangnya. Ketika mendatangi acara peresmian itu, kami sempat berbincang dengan beberapa perajin dan pengusaha kerajinan dari Indonesia. Salah satunya adalah Hasti yang mengusung merek Tasuki. Ia dan dua rekannya sejak 2 tahun lalu mendirikan usaha pembuatan tas dari rotan. Bahan bakunya mencakup rotan dan juga kain untuk lapisan dalam dan hiasan. Kain tersebut menggunakan teknik pewarnaan Jepang yang dilakukan melalui pencelupan atau yang disebut Shibo.

0: rotan tapi dikombinasikan dengan shibori itu. Shibori itu kan juga sebenarnya dari Jepang kan, pisang dalam ataupun buat hiasannya deh.
1: Kerajinan tas tersebut dijual dengan kisaran harga sekitar 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun bukan berarti usahanya beromset besar. Karena meski mengelola usaha bersama dua rekan dan memberdayakan sejumlah perajin wanita, Hasti mengatakan volume produksinya per bulan belum besar.
0: Karena kita masih kecil ya Mas, ya seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita tuh masih kecil. Jadi belum terlalu banyak gitu loh Mas, jadi mungkin hanya sekitar mungkin 50 ke atas gitu kan ya. Karena kan memang pengerjaannya benar-benar handmade gitu ya. Jadi kita juga mencelupkan kainnya itu sendiri, apa semuanya benar-benar dibuat handmade. Dan cuaca di Indonesia kan juga gak bisa diprediksi ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan atau apa gitu kan. Jadi ketika kita menjemur kainnya itu harus benar-benar dengan sinar matahari yang bagus kan gitu. Jadi ya seratusan lah mungkin kurang lebih ya.
1: Hasti yang kebetulan pindah ke Jepang mengikuti tugas suaminya, kemudian mengambil peran sebagai promotor kerajinan binaannya menuju pasar ekspor. Ia mengaku memerlukan dukungan untuk membantu usahanya merambah pasar ekspor. Satu lagi yang kami temui adalah perajin rajut kawat atau wire crochet, Emi Tetra. Ia membuat sendiri perhiasan dengan batu-batuan dan manik-manik yang dirajut dengan kawat. Material yang digunakannya dikumpulkan dari Indonesia dan Jepang. Emi sebelumnya melakukan pekerjaan di bidang lain, namun setelah pindah ke Jepang, ia mulai mencari kegiatan untuk dilakukan. Berkat bantuan perkumpulan ibu-ibu Jepang di daerah tempat tinggalnya di Yokohama, ia belajar dan memulai kerajinan ini.
2: Kebetulan menemukan guru gitu, guru di Yokohama tepatnya sih. Terus saya mengikuti perkumpulan ibu-ibu internasional dan yang dibina sama Jepang, ibu-ibu Jepang. Jadi banyak kegiatan kan, dari situ, wah ini saya senang ini, ulang saya belajar. Kemudian
1: komunitas ibu-ibu tersebut mencarikannya guru yang bisa mengajarkan berbagai keahlian. Emi menjelaskan berikut.
2: Ketemu guru yang sesungguhnya. Kalau itu, jadi kami kan di dalam perkumpulan itu ada banyak kegiatan. Kemudian dia ketemu sama guru yang benar-benar memang guru yang wire itu, wire crochet. Wah ini memang yang saya suka nih, aku bilang gitu kan.
1: Emi telah mengikuti sejumlah pameran dan upaya promosi. Meski demikian, ia mengaku kerajinan itu masih dikerjakannya dalam skala kecil karena dirinya juga masih memiliki kesibukan rumah tangga. Sampai tahap ini, ia belum begitu memprioritaskan profit.
2: Kalau kita mau ada pameran, nah saya kejar tuh. Karena itu pakai ide gitu ya, sehari kalau yang gampang dikejar, diniatin itu 2 jam selesai ya. Tapi kalau nggak ada yang ngejar-ngejar ya, sehari itu bisa 2-3 produk. 2 lah sampai malam itu. Karena kan dicampur dengan pekerjaan domestik di rumah ya, masak, segala macam.
1: Produk kerajinan Emi dihargai dari 5.000 hingga 20.000 yen dari bentuk cincin, bros, dan kalung. Pada hari itu kami sempat berbincang dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang atau APIJ yang diundang menghadiri peresmian HHT. APIJ tidak terlibat dalam pengelolaan HHT, tetapi ada pengamatan menarik yang kami dapat dari percakapan dengan salah satu perwakilannya, Belda Shimura. Ia mengurai beberapa faktor yang kerap menjadi kendala bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri.
3: Kendalanya yang terbesar untuk UKM Indonesia masuk pasar Jepang itu nomor satu adalah manajemen kualitasnya itu tidak stabil. Jadi kali ini datang oke, nanti berikutnya ada yang defect atau ada yang terkelupas atau ada rambut masuk atau packagingnya tidak sempurna gitu. Sedangkan kami sebagai posisi sebagai buyer tuh menerima barang inginnya itu sudah terima bisa didistribusikan, dijual. Ya, dan konsisten stabil dan ya itu pokoknya
4: terjaga.
3: Nomor satu itu kualitas. Jadi saya kira ini rahasia umum yang perlu UKM Indonesia mengerti, kualitas itu nomor satu. Lalu yang kedua itu tentang culture barrier. Perbedaan culture itu mungkin perlu diketahui oleh pihak Indonesia. Karena apa? Kalau barang-barang tertentu dibawa ke sini, itu belum tentu cocok dengan selera orang Jepang. Jadi misalnya batik ya. Batik seperti ini kemungkinan kalau dijual di sini tidak laku. Karena orang Jepang lebih suka pakai yang coraknya stof atau lebih kecil-kecil, lebih kalem. Jadi ada harus ada adjustment di situ. Selaku keras barang apapun di Indonesia belum tentu laku di luar negeri karena yaitu ada perbedaan selera dan culture.
1: Belda juga menuturkan bahwa penjelasan lengkap dan menarik mengenai cerita atau keistimewaan lain di balik suatu produk bisa meningkatkan daya jual. Menurutnya, pembeli bisa tertarik untuk membeli produk dengan nilai keramahan lingkungan yang tinggi atau pembuatannya memberdayakan ibu rumah tangga atau keunikan dan kesulitan yang harus ditempuh guna mendapatkan bahan bakunya. Berbagai penjelasan makna dan nilai yang terkandung di balik produk diyakini akan meyakinkan pembeli. Selain itu, sebelum satu produsen memikirkan ekspor, ia harus memastikan stabilitas produksi dan distribusinya.
3: Barangnya tuh harus sudah stabil laku muternya tuh di Indonesia dulu. Dan lebih baik sudah pernah ekspor ke misalnya Asia. Ke Asia dulu, nggak tahu ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke negara Eropa. Jadi Jepang itu karena standarisasinya tinggi, dia itu nanti aja. Kalau sudah pernah ekspor ke negara lain, itu kan sudah terbiasa ya. Jadi tinggal dipoles sedikit atau perbaiki sedikit, naik level, terus masuk ke pasar Jepang.
1: Menurutnya akan sulit jika produsen langsung menargetkan pasar Jepang tanpa ada pengalaman ekspor sebelumnya.
3: Kalau dari awal masuk pasar Jepang sulit, makanya perlu bantuan, misalnya kenalan sama desainer Jepang, ajak dia kolaborasi. Kalau untuk konsultasi, nah ini, kalau untuk konsultan itu sebetulnya ada. Orang Jepang sendiri pun punya perusahaan konsultan untuk membantu orang perusahaan Jepang sendiri expand ke luar negeri dan juga sebaliknya. Tapi biasanya UKM Indonesia tuh terhalang karena kendala dana. Karena kalau untuk konsultasi kan harus membayar biaya konsultan. Nah, itu yang berat ya. Cuman saran saya, sekarang ini kan kita semua terkonek dengan internet. Itu informasi itu bagaikan seluas lautan. Jadi tinggal take effort aja gimana mencari info. Atau ya bertemanlah dengan orang Indonesia yang tinggal di Jepang, nanti bisa kenalan sama orang Jepang gitu.
1: Namun, dengan menggunakan Jepang sebagai gerbang untuk masuk ke pasar internasional, dianggap meningkatkan level bonafiditas produk. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan berikut.
5: Jadi dari Jepang itulah saya berharap semua UMKM Indonesia itu bisa mengglobal. Dia mau pameran di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, semuanya masuk keluar itu lewat Jepang. Kenapa? Kalau lewat Jepang itu semuanya dengan aman, nyaman, jelas semuanya, clear semuanya.
1: Demikian liputan kami dari peresmian House of Handicraft Tokyo yang menjadi etalase sekaligus tempat berjualan usaha kerajinan tangan Indonesia. Semoga memberikan inspirasi.
6: Itu tadi laporan Aji Rahadi, semoga Anda menikmatinya ya, dan kami nantikan komentar dari Anda semuanya.
7: Sekarang waktunya kami untuk membacakan surat yang sudah dikirimkan melalui situs web kami ya. Ada Nur Selina Rambu Hebi Nipa di Sumba Tengah yang menulis pesan, saya mau berbahasa Jepang. Nah, ini Nur Selina, Anda berada di tempat yang tepat ya, karena bisa belajar bahasa Jepang secara gratis bersama NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Silakan saja, Anda bisa mengakses situs web nhk.jp/indonesian. Nah, di sana tinggal lihat tuh, ada cara mudah berbahasa Jepang, ada juga berbagai macam pelajaran yang disediakan di situs tersebut. Mulai dari tingkat pemula, dari untuk yang percakapan, untuk yang mau bekerja di Jepang, itu juga ada. Semuanya tersaji dalam bentuk audio, ada teks yang bisa diunduh, PDF ya. Lalu ada juga video, ini videonya juga ada yang animasi, ada juga yang video yang live action lah istilahnya seperti itu. Ada orangnya ini yang kalau bekerja di Jepang itu mesti bagaimana berbicaranya. Jadi di sana lengkap semuanya. Jadi kami tunggu di sana ya Nur Selina. Silakan mengakses situs web NHK Indonesia. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Nanti kita bantu bersama-sama memecahkan pertanyaannya ya. Kira-kira nanti jawabannya seperti apa kalau misalnya mau nanya soal bahasa Jepang. Ini seperti yang surat berikutnya Mika ya. Ini kayak

0: Ya, ada yang mau nanya nih soal bahasa Jepang.
1: Betul sih Gitsang, tapi sebelum ke sana, kita akan bacakan dulu ini ada surat senada dari Celestina di Jayapura. Halo Jayapura, katanya saya juga ingin belajar bahasa Jepang ini Celestina ya. Nah, tadi seperti yang Sigit Sang sudah sebutkan, Anda tinggal masuk saja ke nhk.jp/indonesian, kemudian scroll. Ada, itu ya, ikon tulisannya, cara mudah berbahasa Jepang. Di sana lengkap, ada PDF, dan semuanya ada video juga ya, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih banyak nih suratnya, Celestina yang ada di Jayapura. Nah, kita sampai ke surat tadi ya, Sigit Sang, ada Vina di Jawa Tengah. Ini sepertinya ingin bertanya, apa bahasa Jepangnya? Tulisannya sih bahasa Jepangnya temannya Jepang semua. Ini kami bertanya-tanya ya, apakah bertanya bahasa Jepang semuanya? Kalau semuanya, bahasa Jepangnya adalah minasang, minasang gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya temannya orang Jepang semua, misalnya kami mengasumsikan dari kalimat Vina di sini ya, bahasa Jepangnya adalah tomodachi wa minna nihonjin desu. Tomodachi wa minna nihonjin desu gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan langsung tanyakan ke kami, nanti akan kami coba jawab ya. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar semuanya. Berikutnya ada surat kah atau ada komentar di Facebook nih, Sigit Sang?
0: Berikutnya ada komentar Facebook yang akan saya bacakan. Yang pertama ini tentang postingan video pendek pada 9 Mei mengenai grup idol ya, Jepang, Arashi, akan gelar tur terakhir. Yang diumumkan oleh Arashi ini akan mengakhiri aktivitasnya sebagai grup setelah konser terakhirnya pada musim semi 2026, tahun depan ini ya. Klub penggemarnya juga akan dibubarkan pada Mei 2026. Wah, ini banyak yang patah hati sepertinya ya. Ada Fatyawati yang menulis, minta diputerin lagunya Arashi dong, yang Happiness. Nanti akan kami putarkan ya di ujung acara. Lalu ada Regina yang menulis, semoga bisa nonton konser terakhirnya, amin. Semoga bisa datang ke sini juga ya, bisa menonton konser terakhirnya Regina. Lalu ada, ini cara bacanya bagaimana ini? Pilvi Munavalge. Mohon maaf ya kalau saya salah cara pembacaan pelafalan namanya. Masih belum bisa bangkit dari shock, cuma bisa sedikit demi sedikit nabung buat tahun depan. Semoga tabungannya cukup ya untuk bisa nonton konser Arashi tahun depan. Lalu ada Neneng Mas Riah yang menulis, Mas Jun. Mas Junnya nggak ada, adanya Mas Sigit aja, boleh nggak? Oke, terima kasih ya untuk komentar dan likes-nya juga ini. Kita nantikan bagaimana kiprah terakhir dari Arashi hingga konser terakhirnya tahun depan ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan memutarkan satu lagu tadi yang sudah di-request oleh Fatyawati ya dari Arashi. Judulnya adalah Happiness.

0: Happiness oleh Arashi menutup perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo. Semoga membawa kebahagiaan ya bagi Anda semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tapi untuk saat ini, Sigit Purnomo, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas harus undur diri dulu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 1 Juni 2025.
1: Konbanwa, minasang genki. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di edisi terbaru ini. Ada saya Sigit Purnomo dan Miko Velma yang hadir menemani Anda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dengan laporan menarik nanti. Ada Ajiro Hadi yang akan menghadirkan satu fasilitas untuk kerajinan tangan Indonesia di Tokyo. Lalu kami juga akan membacakan surat, ada juga komentar Facebook yang sudah banyak ini ditulis ke kami. Tidak lupa juga ada lagu permintaan dari pendengar yang akan diputarkan di penghujung acara. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
2: Saudara pendengar, pada 16 Mei 2025, sebuah fasilitas yang dinamakan House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT diresmikan. Tempat ini bertujuan memberi sarana bagi para pengusaha kerajinan tangan Indonesia agar memiliki tempat di Tokyo. Selain itu, HHT menjadi toko yang memungkinkan pameran sekaligus transaksi dari produk kerajinan yang berpartisipasi. Reporter Aji Rahadi mengikuti acara peresmiannya. Berikut laporannya.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah membawakan sejumlah laporan mengenai usaha kerajinan Indonesia yang berusaha memasuki pasar Jepang. Namun bisa dibilang para perajin dan pengusaha tersebut tidak terkumpul di bawah satu payung. Bisa dikatakan usahanya dilakukan secara individual dan mandiri. Maka itu, inisiatif seperti House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT disambut baik. Kami berkesempatan berkunjung saat sarana tersebut diresmikan. Fasilitas itu didesain seperti toko dengan rak-rak yang memajang beragam jenis kerajinan tangan. Produk yang kami lihat saat itu diantaranya adalah tas dari rotan, kotak perhiasan dari kayu, cawan dari batok kelapa, dan lain-lain. Layaknya di toko, terdapat informasi harga masing-masing produk dan tersedia beragam cara pembayaran yang umum dipakai di Jepang. Lokasinya cukup jauh dari pusat komersial Tokyo, tetapi ada nilai lebih yang ditawarkan HHT, yaitu alamat tempat ini bisa dicantumkan sebagai perwakilan di luar negeri. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan.
4: Jadi HHT ini menjadi kantor dia dan sekaligus toko dia di Jepang. Oleh karena itu, kartu nama mereka itu bisa mencantumkan Tokyo Office atau Japan Office. Alamatnya di sini, kita di IAC dan sebagainya, nomornya juga nomor telepon Jepang. Itu akan membuat mereka semakin mendapatkan respons yang lebih baik lagi dari terutama konsumen Jepang dan konsumen internasional.
3: Richard Susilo juga menyebutkan bahwa HHT mengenakan sejumlah biaya bagi perajin atau pengusaha kerajinan yang ingin memamerkan dan menjual barangnya. Ketika mendatangi acara peresmian itu, kami sempat berbincang dengan beberapa perajin dan pengusaha kerajinan dari Indonesia. Salah satunya adalah Hasti yang mengusung merek Tasuki. Ia dan dua rekannya sejak 2 tahun lalu mendirikan usaha pembuatan tas dari rotan. Bahan bakunya mencakup rotan dan juga kain untuk lapisan dalam dan hiasan. Kain tersebut menggunakan teknik pewarnaan Jepang yang dilakukan melalui pencelupan atau yang disebut shibori.
5: Rotan tapi dikombinasikan dengan shibori itu. Shibori itu kan juga sebenarnya dari Jepang kan, pisan dalam ataupun buat hiasannya deh.
3: Kerajinan tas tersebut dijual dengan kisaran harga sekitar 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun bukan berarti usahanya beromset besar. Karena meski mengelola usaha bersama dua rekan dan memberdayakan sejumlah perajin wanita, Hasti mengatakan volume produksinya per bulan belum besar.
5: Karena kita masih kecil ya, masih seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita tuh masih kecil. Jadi belum terlalu banyak gitu loh mas, jadi mungkin hanya sekitar mungkin 50 ke atas gitu kan ya. Karena kan memang pengerjaannya benar-benar handmade gitu ya. Jadi kita juga mencelupkan kainnya itu sendiri, apa semuanya benar-benar dibuat handmade. Dan cuaca di Indonesia kan juga gak bisa diprediksi ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan atau apa gitu kan. Jadi ketika kita menjemur kainnya itu harus benar-benar dengan sinar matahari yang bagus kan gitu. Jadi ya seratusan lah mungkin kurang lebih ya.
3: Hasti yang kebetulan pindah ke Jepang mengikuti tugas suaminya, kemudian mengambil peran sebagai promotor kerajinan binaannya menuju pasar ekspor. Ia mengaku memerlukan dukungan untuk membantu usahanya merambah pasar ekspor. Satu lagi yang kami temui adalah perajin rajut kawat atau wire crochet, Emi Tetra. Ia membuat sendiri perhiasan dengan batu-batuan dan manik-manik yang dirajut dengan kawat. Material yang digunakannya dikumpulkan dari Indonesia dan Jepang. Emi sebelumnya melakukan pekerjaan di bidang lain, namun setelah pindah ke Jepang, ia mulai mencari kegiatan untuk dilakukan. Berkat bantuan perkumpulan ibu-ibu Jepang di daerah tempat tinggalnya di Yokohama, ia belajar dan memulai kerajinan ini.
6: Kebetulan menemukan guru gitu, guru di Yokohama tepatnya sih. Terus saya mengikuti perkumpulan ibu-ibu internasional dan yang dibina sama Jepang, ibu-ibu Jepang. Jadi banyak kegiatan kan, dari situ, wah ini saya senang ini, ulang saya belajar kemudian.
3: Komunitas ibu-ibu tersebut mencarikannya guru yang bisa mengajarkan berbagai keahlian. Emi menjelaskan berikut.
6: Ketemu guru, guru yang sesungguhnya. Kalau itu, jadi kami kan di dalam perkumpulan itu ada banyak kegiatan. Kemudian dia ketemu sama guru yang benar-benar memang guru yang wire itu, wire crochet. Wah ini memang yang saya suka nih, aku bilang gitu kan.
3: Emi telah mengikuti sejumlah pameran dan upaya promosi. Meski demikian, ia mengaku kerajinan itu masih dikerjakannya dalam skala kecil karena dirinya juga masih memiliki kesibukan rumah tangga. Sampai tahap ini, ia belum begitu memprioritaskan profit.
6: Kalau kita mau ada pameran, saya kejar dulu. Karena itu pakai ide gitu ya, sehari kalau yang gampang dikejar, diniatin itu 2 jam selesai ya. Tapi kalau nggak ada yang ngejar-ngejar ya, sehari itu bisa 2-3 produk. 2 lah sampai malam itu. Karena kan dicampur dengan pekerjaan domestik di rumah ya, masak, segala macam.
3: Produk kerajinan Emi dihargai dari 5.000 hingga 20.000 yen dari bentuk cincin, bros, dan kalung. Pada hari itu kami sempat berbincang dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang atau APIJ yang diundang menghadiri peresmian HHT. APIJ tidak terlibat dalam pengelolaan HHT, tetapi ada pengamatan menarik yang kami dapat dari percakapan dengan salah satu perwakilannya, Belda Shimura. Ia mengurai beberapa faktor yang kerap menjadi kendala bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri.
7: Kendalanya yang terbesar untuk UKM Indonesia masuk pasar Jepang itu nomor satu adalah manajemen kualitasnya itu tidak stabil. Jadi kali ini datang oke, nanti berikutnya ada yang defect atau ada yang terkelupas atau ada rambut masuk atau packagingnya tidak sempurna gitu. Sedangkan kami sebagai posisi sebagai buyer tuh menerima barang inginnya itu sudah terima bisa didistribusikan, dijual. Ya, dan konsisten stabil dan ya itu pokoknya
8: terjaga.
7: Nomor satu itu kualitas. Jadi saya kira ini rahasia umum yang perlu UKM Indonesia mengerti, kualitas itu nomor satu. Lalu yang kedua itu tentang culture barrier. Perbedaan culture itu mungkin perlu diketahui oleh pihak Indonesia. Karena apa? Kalau barang-barang tertentu dibawa ke sini, itu belum tentu cocok dengan selera orang Jepang. Jadi misalnya batik ya. Batik seperti ini kemungkinan kalau dijual di sini tidak laku. Karena orang Jepang lebih suka pakai yang coraknya stoff atau lebih kecil-kecil, lebih kalem. Jadi ada adjust, harus ada adjustment di situ. Selaku keras barang apapun di Indonesia belum tentu laku di luar negeri karena yaitu ada perbedaan selera dan culture.
3: Belda juga menuturkan bahwa penjelasan lengkap dan menarik mengenai cerita atau keistimewaan lain di balik suatu produk bisa meningkatkan daya jual. Menurutnya, pembeli bisa tertarik untuk membeli produk dengan nilai keramahan lingkungan yang tinggi atau pembuatannya memberdayakan ibu rumah tangga atau keunikan dan kesulitan yang harus ditempuh guna mendapatkan bahan bakunya. Berbagai penjelasan makna dan nilai yang terkandung di balik produk diyakini akan meyakinkan pembeli. Selain itu, sebelum satu produsen memikirkan ekspor, ia harus memastikan stabilitas produksi dan distribusinya.
7: Barangnya tuh harus sudah stabil laku muternya tuh di Indonesia dulu. Dan lebih baik sudah pernah ekspor ke misalnya Asia. Ke Asia dulu, nggak tahu ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke negara Eropa. Jadi Jepang itu karena standarisasinya tinggi, dia itu nanti aja. Kalau sudah pernah ekspor ke negara lain, itu kan sudah terbiasa ya. Jadi tinggal dipoles dikit atau perbaiki dikit, naik level, terus masuk ke pasar Jepang.
3: Menurutnya akan sulit jika produsen langsung menargetkan pasar Jepang tanpa ada pengalaman ekspor sebelumnya.
7: Kalau dari awal masuk ke pasar Jepang sulit, makanya perlu bantuan, misalnya kenalan sama desainer Jepang, ajak dia kolaborasi. Kalau untuk konsultasi, nah ini, kalau untuk konsultan itu sebetulnya ada. Orang Jepang sendiri pun punya perusahaan konsultan untuk membantu orang perusahaan Jepang sendiri expand ke luar negeri dan juga sebaliknya. Tapi biasanya UKM Indonesia tuh terhalang karena kendala dana. Karena kalau untuk konsultasi kan harus membayar biaya konsultan. Nah, itu yang berat ya. Cuman saran saya, sekarang ini kan kita semua terkonek dengan internet. Itu informasi itu bagaikan seluas lautan. Jadi tinggal take effort aja gimana mencari info. Atau ya bertemanlah dengan orang Indonesia yang tinggal di Jepang, nanti bisa kenalan sama orang Jepang gitu.
3: Namun, dengan menggunakan Jepang sebagai gerbang untuk masuk ke pasar internasional, dianggap meningkatkan level bonafiditas produk. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan berikut.
4: Jadi dari Jepang itulah saya berharap semua UMKM Indonesia itu bisa mengglobal. Dia mau pameran di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, semuanya masuk keluar itu lewat Jepang. Kenapa? Kalau lewat Jepang itu semuanya dengan aman, nyaman, jelas semuanya, clear semuanya.
3: Demikian liputan kami dari peresmian House of Handicraft Tokyo yang menjadi etalase sekaligus tempat berjualan usaha kerajinan tangan Indonesia. Semoga memberikan inspirasi.
2: Itu tadi laporan Aji Rahadi, semoga Anda menikmatinya ya, dan kami nantikan komentar dari Anda semuanya.
1: Sekarang waktunya kami untuk membacakan surat yang sudah dikirimkan melalui situs web kami ya. Ada Nurselina Rambu Hebi Nipa di Sumba Tengah yang menulis pesan, saya mau berbahasa Jepang. Nah, ini Nurselina, Anda berada di tempat yang tepat ya, karena bisa belajar bahasa Jepang secara gratis bersama NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Silakan saja, Anda bisa mengakses situs web nhk.jp/indonesian. Nah, di sana tinggal lihat tuh, ada cara mudah berbahasa Jepang, ada juga berbagai macam pelajaran yang disediakan di situs tersebut. Mulai dari tingkat pemula, dari untuk yang percakapan, untuk yang mau bekerja di Jepang itu juga ada. Semuanya tersaji dalam bentuk audio, ada teks yang bisa diunduh, PDF ya. Lalu ada juga video, ini videonya juga ada yang animasi, ada juga yang video yang live action lah istilahnya seperti itu. Ada orangnya ini yang kalau bekerja di Jepang itu mesti bagaimana berbicaranya. Jadi di sana lengkap semuanya. Jadi kami tunggu di sana ya Nur Selina, silakan mengakses situs web NHK Indonesia. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Nanti kita bantu bersama-sama memecahkan pertanyaannya ya. Kira-kira nanti jawabannya seperti apa kalau misalnya mau nanya soal bahasa Jepang. Ini seperti yang surat berikutnya, Mika ya. Ini kayaknya ada yang mau nanya nih soal bahasa Jepang.
2: Betul Sigit-san, tapi sebelum kesana, kita akan bacakan dulu ini ada surat senada dari Celestina di Jayapura. Halo Jayapura, katanya saya juga ingin belajar bahasa Jepang ini Celestina ya. Nah, tadi seperti yang Sigit-san sudah sebutkan, Anda tinggal masuk saja ke nhk.jp/indonesian, kemudian scroll. Ada, itu ya, ikon tulisannya cara mudah berbahasa Jepang. Di sana lengkap, ada PDF, dan semuanya ada video juga ya, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih banyak nih suratnya, Celestina yang ada di Jayapura. Nah, kita sampai ke surat tadi ya, Sigit-san, ada Vina di Jawa Tengah. Ini sepertinya ingin bertanya, apa bahasa Jepangnya? Tulisannya sih bahasa Jepangnya temannya Jepang semua. Ini kami bertanya-tanya ya, apakah bertanya bahasa Jepang semuanya? Kalau semuanya, bahasa Jepangnya adalah minasang, minasang gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya temannya orang Jepang semua, misalnya kami mengasumsikan dari kalimat Vina di sini ya, bahasa Jepangnya adalah tomodachi wa minna nihonjin desu. Tomodachi wa minna nihonjin desu gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan langsung tanyakan ke kami, nanti akan kami coba jawab ya. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar semuanya. Berikutnya ada surat kah atau ada komentar di Facebook nih Sigit-san?
1: Berikutnya ada komentar Facebook yang akan saya bacakan. Yang pertama ini tentang postingan video pendek pada 9 Mei mengenai grup idol ya Jepang, Arashi, akan gelar tur terakhir. Yang diumumkan oleh Arashi ini akan mengakhiri aktivitasnya sebagai grup setelah konser terakhirnya pada musim semi 2026, tahun depan ini ya. Klub penggemarnya juga akan dibubarkan pada Mei 2026. Wah, ini banyak yang patah hati sepertinya ya. Ada Fatiawati yang menulis, minta diputerin lagunya Arashi dong, yang Happiness. Nanti akan kami putarkan ya di ujung acara. Lalu ada Regina yang menulis, semoga bisa nonton konser terakhirnya, amin. Semoga bisa datang ke sini juga ya, bisa menonton konser terakhirnya Regina. Lalu ada, ini cara bacanya bagaimana ini? Pilvi Munavalge. Mohon maaf ya kalau saya salah cara pembacaan pelafalan namanya. Masih belum bisa bangkit dari shock, cuma bisa sedikit demi sedikit nabung buat tahun depan. Semoga tabungannya cukup ya untuk bisa nonton konser Arashi tahun depan. Lalu ada Neneng Mas Riah yang menulis, Mas Jun. Mas Junnya nggak ada, adanya Mas Sigit aja, boleh nggak? Oke, terima kasih ya untuk komentar dan likes-nya juga ini. Kita nantikan bagaimana kiprah terakhir dari Arashi hingga konser terakhirnya tahun depan ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan memutarkan satu lagu tadi yang sudah di-request oleh Fatiawati ya dari Arashi. Judulnya adalah Happiness.

0: Happiness oleh Arashi menutup perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo. Semoga membawa kebahagiaan ya bagi Anda semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tapi untuk saat ini, Sigit Purnomo, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas harus undur diri dulu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 1 Juni 2025.
1: Konbanwa, minasang genki. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di edisi terbaru ini. Ada saya Sigit Purnomo dan Miko Velma yang hadir menemani Anda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya.

0: terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dengan laporan menarik nanti. Ada Aji Rohadi yang akan menghadirkan satu fasilitas untuk kerajinan tangan Indonesia di Tokyo. Lalu kami juga akan membacakan surat, ada juga komentar Facebook yang sudah banyak ini ditulis ke kami. Tidak lupa juga ada lagu permintaan dari pendengar yang akan diputarkan di penghujung acara. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
1: Saudara pendengar, pada 16 Mei 2025, sebuah fasilitas yang dinamakan House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT diresmikan. Tempat ini bertujuan memberi sarana bagi para pengusaha kerajinan tangan Indonesia agar memiliki tempat di Tokyo. Selain itu, HHT menjadi toko yang memungkinkan pameran sekaligus transaksi dari produk kerajinan yang berpartisipasi. Reporter Aji Rahadi mengikuti acara peresmiannya. Berikut laporannya.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah membawakan sejumlah laporan mengenai usaha kerajinan Indonesia yang berusaha memasuki pasar Jepang. Namun bisa dibilang para perajin dan pengusaha tersebut tidak terkumpul di bawah satu payung. Bisa dikatakan usahanya dilakukan secara individual dan mandiri. Maka itu, inisiatif seperti House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT disambut baik. Kami berkesempatan berkunjung saat sarana tersebut diresmikan. Fasilitas itu didesain seperti toko dengan rak-rak yang memajang beragam jenis kerajinan tangan. Produk yang kami lihat saat itu diantaranya adalah tas dari rotan, kotak perhiasan dari kayu, cawan dari batok kelapa, dan lain-lain. Layaknya di toko, terdapat informasi harga masing-masing produk dan tersedia beragam cara pembayaran yang umum dipakai di Jepang. Lokasinya cukup jauh dari pusat komersial Tokyo, tetapi ada nilai lebih yang ditawarkan HHT, yaitu alamat tempat ini bisa dicantumkan sebagai perwakilan di luar negeri. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan.
3: Jadi HHT ini menjadi kantor dia dan sekaligus toko dia di Jepang. Oleh karena itu, kartu nama mereka itu bisa mencantumkan Tokyo Office atau Japan Office. Alamatnya di sini, kita di Ayase dan sebagainya, nomornya juga nomor telepon Jepang. Itu akan membuat mereka semakin mendapatkan respons yang lebih baik lagi dari terutama konsumen Jepang dan konsumen internasional.
2: Richard Susilo juga menyebutkan bahwa HHT mengenakan sejumlah biaya bagi perajin atau pengusaha kerajinan yang ingin memamerkan dan menjual barangnya. Ketika mendatangi acara peresmian itu, kami sempat berbincang dengan beberapa perajin dan pengusaha kerajinan dari Indonesia. Salah satunya adalah Hasti yang mengusung merek Tasuki. Ia dan dua rekannya sejak 2 tahun lalu mendirikan usaha pembuatan tas dari rotan. Bahan bakunya mencakup rotan dan juga kain untuk lapisan dalam dan hiasan. Kain tersebut menggunakan teknik pewarnaan Jepang yang dilakukan melalui pencelupan atau yang disebut shibori.
4: Rotan tapi dikombinasikan dengan shibori itu. Shibori itu kan juga sebenarnya dari Jepang kan, lapisan dalam ataupun buat hiasannya deh.
2: Kerajinan tas tersebut dijual dengan kisaran harga sekitar 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun bukan berarti usahanya beromset besar. Karena meski mengelola usaha bersama 2 rekan dan memberdayakan sejumlah perajin wanita, Hasti mengatakan volume produksinya per bulan belum besar.
4: Karena kita masih kecil ya, masih seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita tuh masih kecil. Jadi belum terlalu banyak gitu loh mas, jadi mungkin hanya sekitar mungkin 50 ke atas gitu kan ya. Karena kan memang pengerjaannya benar-benar handmade gitu ya. Jadi kita juga mencelupkan kainnya itu sendiri, apa semuanya benar-benar dibuat handmade. Dan cuaca di Indonesia kan juga nggak bisa diprediksi ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan atau apa gitu kan. Jadi ketika kita menjemur kainnya itu harus benar-benar dengan sinar matahari yang bagus kan gitu. Jadi ya seratusan lah mungkin kurang lebih ya.
2: Hasti yang kebetulan pindah ke Jepang mengikuti tugas suaminya, kemudian mengambil peran sebagai promotor kerajinan binaannya menuju pasar ekspor. Ia mengaku memerlukan dukungan untuk membantu usahanya merambah pasar ekspor.

0: Saya senang ini, ulang saya belajar kemudian.
1: Komunitas ibu-ibu tersebut mencarikannya guru yang bisa mengajarkan berbagai keahlian. Emi menjelaskan berikut.
0: Ketemu guru, guru yang sesungguhnya. Kalau itu, jadi kami kan di dalam perkumpulan itu ada banyak kegiatan. Kemudian dia ketemu sama guru yang benar-benar memang guru yang wire itu, wire crochet. Wah, ini memang yang saya suka nih, aku bilang gitu kan.
1: Emi telah mengikuti sejumlah pameran dan upaya promosi. Meski demikian, ia mengaku kerajinan itu masih dikerjakannya dalam skala kecil karena dirinya juga masih memiliki kesibukan rumah tangga. Sampai tahap ini, ia belum begitu memprioritaskan profit.
0: Kalau kita mau ada pameran, nah saya kejar dong. Karena itu pakai ide gitu ya, sehari kalau yang gampang dikejar, diniatin itu 2 jam selesai ya. Tapi kalau nggak ada yang ngejar-ngejar ya, sehari itu bisa 2-3 produk. Dua lah sampai malam itu. Karena kan dicampur dengan pekerjaan domestik di rumah ya, masak segala macem.
1: Produk kerajinan Emi dihargai dari 5.000 hingga 20.000 yen dari bentuk cincin, bros, dan kalung. Pada hari itu kami sempat berbincang dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang atau APIJ yang diundang menghadiri peresmian HHT. APIJ tidak terlibat dalam pengelolaan HHT, tetapi ada pengamatan menarik yang kami dapat dari percakapan dengan salah satu perwakilannya, Belda Shimura. Ia mengurai beberapa faktor yang kerap menjadi kendala bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri.
2: Kendalanya yang terbesar untuk UKM Indonesia masuk pasar Jepang itu nomor satu adalah manajemen kualitasnya itu tidak stabil. Jadi kali ini datang oke, nanti berikutnya ada yang defect atau ada yang terkelupas atau ada rambut masuk atau packagingnya tidak sempurna gitu. Sedangkan kami sebagai posisi sebagai buyer tuh menerima barang inginnya itu sudah terima bisa didistribusikan, dijual. Ya, dan konsisten stabil dan ya itu pokoknya
3: terjaga.
2: Nomor satu itu kualitas. Jadi saya kira ini rahasia umum yang perlu UKM Indonesia mengerti, kualitas itu nomor satu. Lalu yang kedua itu tentang culture barrier. Perbedaan culture itu mungkin perlu diketahui oleh pihak Indonesia. Karena apa? Kalau barang-barang tertentu dibawa ke sini, itu belum tentu cocok dengan selera orang Jepang. Jadi misalnya batik ya. Batik seperti ini kemungkinan kalau dijual di sini tidak laku. Karena orang Jepang lebih suka pakai yang coraknya stoff atau lebih kecil-kecil, lebih kalem. Jadi harus ada adjustment di situ. Selaku keras barang apapun di Indonesia belum tentu laku di luar negeri. Karena yaitu ada perbedaan selera dan culture.
1: Belda juga menuturkan bahwa penjelasan lengkap dan menarik mengenai cerita atau keistimewaan lain di balik suatu produk bisa meningkatkan daya jual. Menurutnya, pembeli bisa tertarik untuk membeli produk dengan nilai keramahan lingkungan yang tinggi, atau pembuatannya memberdayakan ibu rumah tangga, atau keunikan dan kesulitan yang harus ditempuh guna mendapatkan bahan bakunya. Berbagai penjelasan, makna, dan nilai yang terkandung di balik produk diyakini akan meyakinkan pembeli. Selain itu, sebelum satu produsen memikirkan ekspor, ia harus memastikan stabilitas produksi dan distribusinya.
2: Barangnya tuh harus sudah stabil laku muternya tuh di Indonesia dulu. Dan lebih baik sudah pernah ekspor ke misalnya Asia. Ke Asia dulu, nggak tahu ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke negara Eropa. Jadi Jepang itu karena standarisasinya tinggi, dia itu nanti aja. Kalau sudah pernah ekspor ke negara lain, itu kan sudah terbiasa ya. Jadi tinggal dipoles dikit atau perbaiki dikit, naik level, terus masuk ke pasar Jepang.
1: Menurutnya akan sulit jika produsen langsung menargetkan pasar Jepang tanpa ada pengalaman ekspor sebelumnya.
2: Kalau dari awal masuk pasar Jepang, sulit. Makanya perlu bantuan, misalnya kenalan sama desainer Jepang, ajak dia kolaborasi. Kalau untuk konsultasi, nah ini, kalau untuk konsultan, itu sebetulnya ada. Orang Jepang sendiri pun punya perusahaan konsultan untuk membantu orang perusahaan Jepang sendiri expand ke luar negeri. Dan juga sebaliknya. Tapi biasanya UKM Indonesia tuh terhalang karena

0: kendala dana. Karena kalau untuk konsultasi kan harus membayar biaya konsultan. Nah, itu yang berat ya. Cuman saran saya, sekarang ini kan kita semua terkonek dengan internet. Itu informasi itu bagaikan seluas lautan. Jadi tinggal take effort aja gimana mencari info. Atau ya bertemanlah dengan orang Indonesia yang tinggal di Jepang, nanti bisa kenalan sama orang Jepang gitu.
1: Namun, dengan menggunakan Jepang sebagai gerbang untuk masuk ke pasar internasional, dianggap meningkatkan level bonafiditas produk. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan berikut.
2: Jadi dari Jepang itulah saya berharap semua UMKM Indonesia itu bisa mengglobal. Dia mau pameran di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, semuanya masuk keluar itu lewat Jepang. Kenapa? Kalau lewat Jepang itu semuanya dengan aman, nyaman, jelas semuanya, clear semuanya.
1: Demikian liputan kami dari peresmian House of Handicraft Tokyo yang menjadi etalase sekaligus tempat berjualan usaha kerajinan tangan Indonesia. Semoga memberikan inspirasi.
3: Itu tadi laporan Aji Rahadi, semoga Anda menikmatinya ya, dan kami nantikan komentar dari Anda semuanya.
4: Sekarang waktunya kami untuk membacakan surat yang sudah dikirimkan melalui situs web kami ya. Ada Nurselina Rambu Hebi Nipa di Sumba Tengah yang menulis pesan, saya mau berbahasa Jepang. Nah, ini Nurselina, Anda berada di tempat yang tepat ya, karena bisa belajar bahasa Jepang secara gratis bersama NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Silakan saja, Anda bisa mengakses situs web nhk.jp/indonesian. Nah, di sana tinggal lihat tuh, ada cara mudah berbahasa Jepang, ada juga berbagai macam pelajaran yang disediakan di situs tersebut. Mulai dari tingkat pemula, dari untuk yang percakapan, untuk yang mau bekerja di Jepang, itu juga ada. Semuanya tersaji dalam bentuk audio, ada teks yang bisa diunduh, PDF ya. Lalu ada juga video, ini videonya juga ada yang animasi, ada juga yang video yang live action lah istilahnya seperti itu. Ada orangnya ini yang kalau bekerja di Jepang itu mesti bagaimana berbicaranya. Jadi di sana lengkap semuanya. Jadi kami tunggu di sana ya Nurselina. Silakan mengakses situs web NHK Indonesian. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Nanti kita bantu bersama-sama memecahkan pertanyaannya ya. Kira-kira nanti jawabannya seperti apa kalau misalnya mau nanya soal bahasa Jepang. Ini seperti yang surat berikutnya, Mika ya. Ini kayaknya ada yang mau nanya nih soal bahasa Jepang.
3: Betul, Sigit-sang. Tapi sebelum kesana, kita akan bacakan dulu, ini ada surat senada dari Celestina di Jayapura. Halo Jayapura. Katanya saya juga ingin belajar bahasa Jepang ini, Celestina ya. Nah, tadi seperti yang Sigit-sang sudah sebutkan, Anda tinggal masuk saja ke nhk.jp/indonesian, kemudian scroll. Ada, itu ya, ikon tulisannya, cara mudah berbahasa Jepang. Di sana lengkap, ada PDF, dan semuanya ada video juga ya, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih banyak nih suratnya, Celestina yang ada di Jayapura. Nah, kita sampai ke surat tadi ya, Sigit-sang, ada Vina di Jawa Tengah. Ini sepertinya ingin bertanya, apa bahasa Jepangnya? Tulisannya sih bahasa Jepangnya temannya Jepang semua. Ini kami bertanya-tanya ya, apakah bertanya bahasa Jepang semuanya? Kalau semuanya, bahasa Jepangnya adalah minasang, minasang gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya temannya orang Jepang semua, misalnya kami mengasumsikan dari kalimat Vina di sini ya, bahasa Jepangnya adalah tomodachi wa minna nihonjin desu. Tomodachi wa minna nihonjin desu gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan langsung tanyakan ke kami, nanti akan kami coba jawab ya. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar semuanya. Berikutnya ada surat kah atau ada komentar di Facebook nih, Sigit-sang?
4: Berikutnya ada komentar Facebook yang akan saya bacakan. Yang pertama ini tentang postingan video pendek pada 9 Mei mengenai grup idol ya, Jepang, Arashi akan gelar tur terakhir. Yang diumumkan oleh Arashi ini akan mengakhiri aktivitasnya sebagai grup setelah konser terakhirnya pada musim semi 2026, tahun depan ini ya. Klub penggemarnya juga akan dibubarkan pada Mei 2026. Wah, ini banyak yang patah hati sepertinya ya. Ada Fatiawati yang menulis, minta diputerin lagunya Arashi dong, yang Happiness. Nanti akan kami putarkan ya di ujung acara. Lalu ada Regina yang menulis, semoga bisa nonton konser terakhirnya, amin. Semoga bisa datang ke sini juga ya, bisa menonton konser terakhirnya Regina. Lalu ada, ini cara bacanya bagaimana ini? Pilvi Munavalge. Mohon maaf ya kalau saya salah cara pembacaan pelafalan namanya. Masih belum bisa bangkit dari shock, cuma bisa sedikit demi sedikit nabung buat tahun depan. Semoga tabungannya cukup ya untuk bisa nonton konser Arashi tahun depan. Lalu ada Neneng Mas Riah yang menulis, Mas Jun. Mas Junnya nggak ada, adanya Mas Sigit aja boleh nggak? Oke, terima kasih ya untuk komentar dan likes-nya juga ini. Kita nantikan bagaimana kiprah terakhir dari Arashi hingga konser terakhirnya tahun depan ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan memutarkan satu lagu tadi yang sudah di-request oleh Fatiawati ya, dari Arashi. Judulnya adalah Happiness.

0: Happiness oleh Arashi menutup perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo. Semoga membawa kebahagiaan ya bagi Anda semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tapi untuk saat ini, Sigit Purnomo, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas harus undur diri dulu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

0: Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian. Program ini pernah disiarkan pada 1 Juni 2025.
1: Konbanwa, minasan genki. Kita berjumpa lagi dalam Halo dari Tokyo di edisi terbaru ini. Ada saya Sigit Purnomo dan Miko Velma yang hadir menemani Anda. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Tidak terasa kita sudah sampai di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dengan laporan menarik nanti. Ada Ajiro Hadi yang akan menghadirkan satu fasilitas untuk kerajinan tangan Indonesia di Tokyo. Lalu kami juga akan membacakan surat, ada juga komentar Facebook yang sudah banyak ini ditulis ke kami. Tidak lupa juga ada lagu permintaan dari pendengar yang akan kami putarkan di penghujung acara. Jadi mari kita mulai saja langsung Halo dari Tokyo pekan ini selengkapnya.
2: Saudara

0: Dengar, pada 16 Mei 2025, sebuah fasilitas yang dinamakan House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT diresmikan. Tempat ini bertujuan memberi sarana bagi para pengusaha kerajinan tangan Indonesia agar memiliki tempat di Tokyo. Selain itu, HHT menjadi toko yang memungkinkan pameran sekaligus transaksi dari produk kerajinan yang berpartisipasi. Reporter Aji Rahadi mengikuti acara peresmiannya. Berikut laporannya.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah membawakan sejumlah laporan mengenai usaha kerajinan Indonesia yang berusaha memasuki pasar Jepang. Namun bisa dibilang para perajin dan pengusaha tersebut tidak terkumpul di bawah satu payung. Bisa dikatakan usahanya dilakukan secara individual dan mandiri. Maka itu, inisiatif seperti House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT disambut baik. Kami berkesempatan berkunjung saat sarana tersebut diresmikan. Fasilitas itu didesain seperti toko dengan rak-rak yang memajang beragam jenis kerajinan tangan. Produk yang kami lihat saat itu diantaranya adalah tas dari rotan, kotak perhiasan dari kayu, cawan dari batok kelapa, dan lain-lain. Layaknya di toko, terdapat informasi harga masing-masing produk dan tersedia beragam cara pembayaran yang umum dipakai di Jepang. Lokasinya cukup jauh dari pusat komersial Tokyo, tetapi ada nilai lebih yang ditawarkan HHT, yaitu alamat tempat ini bisa dicantumkan sebagai perwakilan di luar negeri. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan.
2: Jadi HHT ini menjadi kantor dia dan sekaligus toko dia di Jepang. Oleh karena itu, kartu nama mereka itu bisa mencantumkan Tokyo Office atau Japan Office. Alamatnya di sini, kita di IAC dan sebagainya, nomornya juga nomor telepon Jepang. Itu akan membuat mereka semakin mendapatkan respons yang lebih baik lagi dari terutama konsumen Jepang dan konsumen internasional.
1: Richard Susilo juga menyebutkan bahwa HHT mengenakan sejumlah biaya bagi perajin atau pengusaha kerajinan yang ingin memamerkan dan menjual barangnya. Ketika mendatangi acara peresmian itu, kami sempat berbincang dengan beberapa perajin dan pengusaha kerajinan dari Indonesia. Salah satunya adalah Hasti yang mengusung merek Tasuki. Ia dan dua rekannya sejak 2 tahun lalu mendirikan usaha pembuatan tas dari rotan. Bahan bakunya mencakup rotan dan juga kain untuk lapisan dalam dan hiasan. Kain tersebut menggunakan teknik pewarnaan Jepang yang dilakukan melalui pencelupan atau yang disebut shibori.
3: Rotan tapi dikombinasikan dengan shibori itu. Shibori itu kan juga sebenarnya dari Jepang kan, lapisan dalam ataupun buat hiasannya deh.
1: Kerajinan tas tersebut dijual dengan kisaran harga sekitar 100 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun bukan berarti usahanya beromset besar. Karena meski mengelola usaha bersama 2 rekan dan memberdayakan sejumlah perajin wanita, Hasti mengatakan volume produksinya per bulan belum besar.
3: Karena kita masih kecil ya, masih seperti yang tadi saya sampaikan juga, kita tuh masih kecil. Jadi belum terlalu banyak gitu loh mas, jadi mungkin hanya sekitar mungkin 50 ke atas gitu kan ya. Karena kan memang pengerjaannya benar-benar handmade gitu ya. Jadi kita juga mencelupkan kainnya itu sendiri, apa semuanya benar-benar dibuat handmade. Dan cuaca di Indonesia kan juga nggak bisa diprediksi ya, kadang-kadang tiba-tiba hujan atau apa gitu kan. Jadi ketika kita menjemur kainnya itu harus benar-benar dengan sinar matahari yang bagus kan gitu. Jadi ya seratusan lah mungkin kurang lebih ya.
1: Hasti yang kebetulan pindah ke Jepang mengikuti tugas suaminya, kemudian mengambil peran sebagai promotor kerajinan binaannya menuju pasar ekspor. Ia mengaku memerlukan dukungan untuk membantu usahanya merambah pasar ekspor. Satu lagi yang kami temui adalah perajin rajut kawat atau waya crochet, Emi Tetra. Ia membuat sendiri perhiasan dengan batu-batuan dan manik-manik yang dirajut dengan kawat. Material yang digunakannya dikumpulkan dari Indonesia dan Jepang. Emi sebelumnya melakukan pekerjaan di bidang lain, namun setelah pindah ke Jepang, ia mulai mencari kegiatan untuk dilakukan. Berkat bantuan perkumpulan ibu-ibu Jepang di daerah tempat tinggalnya di Yokohama, ia belajar dan memulai kerajinan ini.
4: kebetulan menemukan guru gitu, guru di Yokohama tepatnya sih. Terus saya mengikuti perkumpulan ibu-ibu

0: internasional dan yang dibina sama Jepang, ibu-ibu Jepang. Jadi banyak kegiatan kan ada di situ. Wah, ini saya senang ini, ulang saya belajar. Kemudian
1: komunitas ibu-ibu tersebut mencarikannya guru yang bisa mengajarkan berbagai keahlian. Emmy menjelaskan berikut.
0: Ketemu guru yang sesungguhnya. Kalau itu, jadi kami kan di dalam perkumpulan itu ada banyak kegiatan. Kemudian dia ketemu sama guru yang benar-benar memang guru yang wire itu, wire crochet. Wah, ini memang yang saya suka nih, aku bilang gitu kan.
1: Emmy telah mengikuti sejumlah pameran dan upaya promosi. Meski demikian, ia mengaku kerajinan itu masih dikerjakannya dalam skala kecil karena dirinya juga masih memiliki kesibukan rumah tangga. Sampai tahap ini, ia belum begitu memprioritaskan profit.
0: Kalau kita mau ada pameran, nah saya kejar dulu. Karena itu pakai ide gitu ya, sehari kalau yang gampang, dikejar, diniatin itu 2 jam selesai ya. Tapi kalau nggak ada yang ngejar-ngejar ya, sehari itu bisa 2-3 produk. Dua lah sampai malam itu. Karena kan dicampur dengan pekerjaan domestik di rumah ya, masak segala macam.
1: Produk kerajinan Emmy dihargai dari 5.000 hingga 20.000 yen dari bentuk cincin, bros, dan kalung. Pada hari itu kami sempat berbincang dengan perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang atau APIJ yang diundang menghadiri peresmian HHT. APIJ tidak terlibat dalam pengelolaan HHT, tetapi ada pengamatan menarik yang kami dapat dari percakapan dengan salah satu perwakilannya, Belda Shimura. Ia mengurai beberapa faktor yang kerap menjadi kendala bagi pengusaha Indonesia untuk masuk ke pasar luar negeri.
2: Kendalanya yang terbesar untuk UKM Indonesia masuk pasar Jepang itu nomor satu adalah manajemen kualitasnya itu tidak stabil. Jadi kali ini datang oke, nanti berikutnya ada yang defect atau ada yang terkelupas atau ada rambut masuk atau packagingnya tidak sempurna gitu. Sedangkan kami sebagai posisi sebagai buyer tuh menerima barang inginnya itu sudah terima bisa didistribusikan, dijual. Ya, dan konsisten stabil dan ya itu pokoknya
3: kualitasnya terjaga.
2: Nomor satu itu kualitas. Jadi saya kira ini rahasia umum yang perlu UKM Indonesia mengerti, kualitas itu nomor satu. Lalu yang kedua itu tentang culture barrier. Perbedaan culture itu mungkin perlu diketahui oleh pihak Indonesia. Karena apa? Kalau barang-barang tertentu dibawa ke sini, itu belum tentu cocok dengan selera orang Jepang. Jadi misalnya batik ya. Batik seperti ini kemungkinan kalau dijual di sini tidak laku. Karena orang Jepang lebih suka pakai yang coraknya stoff atau lebih kecil-kecil, lebih kalem. Jadi harus ada adjustment di situ. Selaku keras barang apapun di Indonesia belum tentu laku di luar negeri. Karena yaitu ada perbedaan selera dan culture.
1: Belda juga menuturkan bahwa penjelasan lengkap dan menarik mengenai cerita atau keistimewaan lain di balik suatu produk bisa meningkatkan daya jual. Menurutnya, pembeli bisa tertarik untuk membeli produk dengan nilai keramahan lingkungan yang tinggi, atau pembuatannya memberdayakan ibu rumah tangga, atau keunikan dan kesulitan yang harus ditempuh guna mendapatkan bahan bakunya. Berbagai penjelasan makna dan nilai yang terkandung di balik produk diyakini akan meyakinkan pembeli. Selain itu, sebelum satu produsen memikirkan ekspor, ia harus memastikan stabilitas produksi dan distribusinya.
2: Barangnya tuh harus sudah stabil laku muternya tuh di Indonesia dulu. Dan lebih baik sudah pernah ekspor ke misalnya Asia. Ke Asia dulu, nggak tahu ke Singapura atau ke Hong Kong atau ke negara Eropa. Jadi Jepang itu karena standarisasinya tinggi, dia itu nanti aja. Kalau sudah pernah ekspor ke negara lain, itu kan sudah terbiasa ya. Jadi tinggal dipoles sedikit atau perbaiki sedikit, naik level, terus masuk ke pasar Jepang.
1: Menurutnya akan sulit jika produsen langsung menargetkan pasar Jepang tanpa ada pengalaman ekspor sebelumnya.
2: Kalau dari awal masuk pasar Jepang sulit, makanya perlu bantuan, misalnya kenalan sama desainer Jepang, ajak dia kolaborasi. Kalau untuk konsultasi, nah ini, kalau untuk konsultan itu sebetulnya ada. Orang Jepang sendiri pun punya perusahaan konsultan untuk membantu orang perusahaan Jepang sendiri expand ke luar negeri. dan juga sebaliknya. Tapi biasanya UKM Indonesia tuh terhalang karena kendala dana. Karena kalau untuk konsultasi kan harus membayar biaya konsultan. Nah, itu yang berat ya. Cuman saran saya, sekarang ini kan kita semua terkonek dengan internet. Itu informasi itu bagaikan seluas lautan. Jadi tinggal take effort aja gimana mencari info. Atau ya bertemanlah dengan orang Indonesia yang tinggal di Jepang, nanti bisa kenalan sama orang Jepang gitu.
1: Namun, dengan menggunakan Jepang sebagai gerbang untuk masuk ke pasar internasional, dianggap meningkatkan level bonafiditas produk. Pencetus dan pengelola HHT, Richard Susilo, menerangkan berikut.
4: Jadi dari Jepang itulah saya berharap semua UMKM Indonesia itu bisa mengglobal. Dia mau pameran di Amerika, di Eropa, di Afrika, di Australia, semuanya masuk keluar itu lewat Jepang. Kenapa? Kalau lewat Jepang itu semuanya dengan aman, nyaman, jelas semuanya, clear semuanya.
1: Demikian liputan kami dari peresmian House of Handicraft Tokyo yang menjadi etalase sekaligus tempat berjualan usaha kerajinan tangan Indonesia. Semoga memberikan inspirasi.
5: Itu tadi laporan Aji Rahadi. Semoga Anda menikmatinya ya, dan kami nantikan komentar dari Anda semuanya.
6: Sekarang waktunya kami untuk membacakan surat yang sudah dikirimkan melalui situs web kami ya. Ada Nurselina Rambu Hebi Nipa di Sumba Tengah yang menulis pesan, saya mau berbahasa Jepang. Nah, ini Nurselina, Anda berada di tempat yang tepat ya, karena bisa belajar bahasa Jepang secara gratis bersama NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Silakan saja, Anda bisa mengakses situs web nhk.jp/indonesian. Nah, di sana tinggal lihat tuh, ada cara mudah berbahasa Jepang, ada juga berbagai macam pelajaran yang disediakan di situs tersebut. Mulai dari tingkat pemula, dari untuk yang percakapan, untuk yang mau bekerja di Jepang, itu juga ada. Semuanya tersaji dalam bentuk audio, ada teks yang bisa diunduh, PDF ya. Lalu ada juga video, ini videonya juga ada yang animasi, ada juga yang video yang live action lah istilahnya seperti itu. Ada orangnya ini yang kalau bekerja di Jepang itu mesti bagaimana berbicaranya. Jadi di sana lengkap semuanya. Jadi kami tunggu di sana ya Nurselina. Silakan mengakses situs web NHK Indonesian. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami. Nanti kita bantu bersama-sama memecahkan pertanyaannya ya. Kira-kira nanti jawabannya seperti apa kalau misalnya mau nanya soal bahasa Jepang. Ini seperti yang surat berikutnya, Mika ya. Ini kayaknya ada yang mau nanya nih soal bahasa Jepang.
5: Betul Sigit Sang, tapi sebelum kesana, kita akan bacakan dulu, ini ada surat senada dari Celestina di Jayapura. Halo Jayapura, katanya saya juga ingin belajar bahasa Jepang ini Celestina ya. Nah, tadi seperti yang Sigit Sang sudah sebutkan, Anda tinggal masuk saja ke nhk.jp/indonesian, kemudian scroll. Ada, itu ya, ikon tulisannya, cara mudah berbahasa Jepang. Di sana lengkap, ada PDF, dan semuanya ada video juga ya, jadi kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih banyak nih suratnya, Celestina yang ada di Jayapura. Nah, kita sampai ke surat tadi ya, Sigit Sang, ada Vina di Jawa Tengah. Ini sepertinya ingin bertanya, apa bahasa Jepangnya? Tulisannya sih bahasa Jepangnya temannya Jepang semua. Ini kami bertanya-tanya ya, apakah bertanya bahasa Jepang semuanya? Kalau semuanya, bahasa Jepangnya adalah minasang, minasang gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya temannya orang Jepang semua, misalnya kami mengasumsikan dari kalimat Vina di sini ya, bahasa Jepangnya adalah tomodachi wa minna nihonjin desu. Tomodachi wa minna nihonjin desu gitu ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan langsung tanyakan ke kami, nanti akan kami coba jawab ya. Terima kasih banyak nih untuk para pendengar semuanya. Berikutnya ada surat kah atau ada komentar di Facebook nih Sigit Sang?
6: Berikutnya ada komentar Facebook yang akan saya bacakan. Yang pertama ini tentang postingan video pendek pada 9 Mei mengenai grup idol ya Jepang, Arashi, akan gelar tur terakhir. Yang diumumkan oleh Arashi ini akan mengakhiri aktivitasnya sebagai grup setelah konser terakhirnya pada musim semi 2026, tahun depan ini ya. Klub penggemarnya juga akan dibubarkan pada Mei 2026. Wah, ini banyak yang patah hati sepertinya ya. Ada Fatiawati yang menulis, minta diputerin lagunya Arashi dong, yang Happiness. Nanti akan kami putarkan ya di ujung acara. Lalu ada Regina yang menulis, semoga bisa nonton konser terakhirnya, amin. Semoga bisa datang ke sini juga ya, bisa menonton konser terakhirnya Regina. Lalu ada, ini cara bacanya bagaimana ini? Pilvi Munavalge. Mohon maaf ya kalau saya salah cara pembacaan pelafalan namanya. Masih belum bisa bangkit dari shock, cuma bisa sedikit demi sedikit nabung buat tahun depan. Semoga tabungannya cukup ya untuk bisa nonton konser Arashi tahun depan. Lalu ada Neneng Mas Riah yang menulis, Mas Jun. Mas Junnya nggak ada, adanya Mas Sigit aja, boleh nggak? Oke, terima kasih ya untuk komentar dan likes-nya juga ini. Kita nantikan bagaimana kiprah terakhir dari Arashi hingga konser terakhirnya tahun depan ya. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, kami akan memutarkan satu lagu tadi yang sudah di-request oleh Fatiawati ya dari Arashi. Judulnya adalah Happiness.

0: Happiness oleh Arashi menutup perjumpaan kita dalam Halo dari Tokyo. Semoga membawa kebahagiaan ya bagi Anda semuanya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Tapi untuk saat ini, Sigit Purnomo, Miko Velma, dan segenap kru yang bertugas harus undur diri dulu. Sampai jumpa.
1: Sayonara.